Pumna makin mapui bungo na haki mingkai bu sonjari. Lamzing biu, bubi wasung balam belda. Soi kibakaya, lairabasu, nanai bungak biduna, tauzal pinabiu.

Hogjik channel asida ngasi nomugi thamjari be thorum sing ning sing jari satha jari be thorum pare ngasi gi ayu pung taru mini tara lo singu gi ofum da tahan jagani na pi han na ba thora pung taru mini tara manga moirang them sofian sapa mai dei sei tahan jagani aribam syam sharma chongtham sanatumbi devi amadi sinam nadia chana sapa manipuri mata mi sei sing sandok jagani ayu pung taru makhai pung taru mini nifu manga manipuri mata mi sei sing lanthokjun tahan jagani pung taret sanduk sagani khonjel na chom masigi na chom du phangbigani manipuri mata mi sei sing pung taret minit nifu yumlem bam gopi devi ni sukban no tahan jagani tekcham gambir sing na khongba wasi tahan jagani ayu pung taret minit yankai manga ayu pung nipal minit nifu manipuri mata mi sei sing taba phangbigani tongan tongan ba manipuri film mi sei sing sanduk sagani ayu pung mapal makhai phangbigani ngai kho takisi ngasi di nomai ji numit oibna pung tara sandok sagani angangi thoram ngasi gi thoram da phangbigani nong yai posang bamna yai ba pung ari bam srikan sharma gi matami sei samurai latpam babli amadi sinam janu sosti kan sakpa tongan tongan ba khunungi sei sing wari libi gadabna laisram imoba

0: Ima, wahai asi tetapda, thamu itu leramba, awa anapunamak, nung sagi mangalda, lila ana takhi bagum takduna, mangkido. Kangau dana kudi tibda, suanzere I matanata, ima. Kudong tiba mateng nabda, sinbal si datulai, ima haibe wahai se.
1: Kontok anita nasari ba ima, nung siraba wahai asi, thamu itu adumak tungduna leriba wahai ni. Masa oiba singgiti si dahidakni.
0: Hai neri bani masih mangna. Korong nongdo na wang bara, pantau ipan mawangi. Malem layman lumbara, palem iman marumi. Akang ahi kayana, hai neri bawahi asima. Kanta duna yeng labadi, matam supa sum laba wapamni.
1: Palem pantau anina, taibang miyoi ba oina popiram drabadi. Malem taibang panbabu, uba panglam loi. Masih makna amuk suhai neri bani, ima ipadi mitna ubal laini.
0: Asih gumba, lai oiraba ima ipagi, pena betawa, makui bulu natawa hebesi, masa oiba ekuigi, taupadraba itaudangni.
1: Ima ipagi marakta amuk su, palem oibigi punsigi kongzel yeng luba matamda, amuk kasu, mittagi ira sinthaningai oiri mahausa kaubi mahaki thagdang matung inna mama oibi khuding magna pibuk nungda thabum tara naupuduna chauba sare phahalido
0: masa oibabu taibang mangal phorok na bohna bada asi asang anigi langdaida mama oibi sina lanthengnari bani
1: laibak thibi kanana pikliba masabu taibang phauhal lamlaga punsi pikham nakhibasu yaudaba natte Masidabu karamna, mama oibi singbu kaupam thok lugadage.
0: Asingba magni, ima haibasi kayada nungsi ningaino. Taibang paurak labatung dasu, masa oiba ekwebu mi oina bahot nabada, sao basare pa nabahot nabada, dumba maset, saba maset kayani.
1: Imagi khomlang pithak tuna taibang chinjak chaba tamlak libani mikup ama thana dana masa oiba singbu senari bani ahing nungthil anida kari da soiki gadage haini yingsin biri palem oibi singda je liba magundi kathokpa thadokpa amadi nungsi bani
0: taibang miui badana tana sa usse sing phawa masa bunu shibada hainari bani sazin bi shenbi sazin bi hui amu Masa ki hakan chang bada wagen bi san bi chicken bi hui among oiri bani.
1: Lamaina koina saglak laba matamda nau konjari bi uchek among na masa singbu thado pangam da duna masa mak ut on kiba masa ki damak katho pangam kiba mama oibi ki thongnani.
2: Imagi nungsi bese yum palaw matung day ang miss tawe. Haksang kitang ngam nagtapaw da ima bwe itaning singi. Imagi masa uraga anabagaloy na hek pagada bwe kalli. Karigumba hawa matang natraga pirol pasaba matang hek laybada imagi hek tapitingi e tamningi e. Akoy masi matong na yam layri e. Macam ayam gigi, kena benda panah lagi terbawa. Aku ini ayam gigi diwat dan benda mahu kena biri. Hausik tu yum pala bani, na ima bu nungti ke, kena bersungam dia dua resu. Phone dah nungti gigi, bau dia tu mahu ne. Hai ningba, ayam ama tau ningba kaya lagi resu. Panggil hepu dok pengam dapat matang sulai. Aduh hausik pahu bagi orang nanti aku masih masak dia tu mukali, ahan budi oire. Iba benda serba matam dah mana caning ba amalai biba. Adegi manak deng hak pam laga wari watai tau biba kita lang taki awat apa he hang bi kang de adum kal laga dile heningi imase kui nasud umpun si heningi
3: International Mothers Day malamgi mama oi bigi numit sina lakumatam da ekoi ki thamoi da phaw bose ima amgi mapam da ekoi ki oi ba emotion singa dune ba ima da warawi ima da sawi ima da pain de ima da nungsi top top pamakhne haibadi miwe ba khoi ki thamoi da phawri ma makhal kya gi akhoi gi ras tarama thoi trai thoi samna harabda emotion kya

Monsa kumbapu yamadika nguna sakpa purum laisuli seisi tahan jabaga loinana chinglol gi sero lanthok chapa matanga sita loijari Akashwani Imphal haujik mathang da muglobirasi mar paite amadi thadogi thoram mathang mathang oina

0: Ah, tu numili gi matang si. Ah, masih gi lain ati na ati gi har apa sukum bagi matang gati kari pibam deh masih mesin jaga m sabu pambi way pera. Mak aku gi lamdam si ke sana ye na lobi pera kari pibam deh kemai tu.
1: Numili si ayu wakal da pambi ye matar bni magi seba mesin jaga kere di pida budi yara ro ayu pi. Adem lam lam jaga tu gi mafum mafum gi matungi na kena gani ko. Aiki di lamzi am pabna umaram way dina. Ayu numili log sangam log kaya si na only. You are big amaga super big ayam kat tersanggi. Atau begitu, ayam betaram dah kuiduk lor, pas suri lor, pas itu suri matuk tak har si mix tau org sah, org kangun tau org thagi bni. Atau ko mama itu after 20 days, 21 days, ki matung dah kui na makung si dah masak matuk tak pura sah, sah org kui na kanu si rain pipe si kap tu org main makung si tak sin betong na makung sumjin bahai tar level kah tau org main tau org tau bni.
0: Wujud bokta lain nanti nagi pihum tadi, ek thabadegi nujud lopui matamya ura. Sida dikarai pihum